Piala Dunia. Warnai hari-hariku semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indi.
1: Forest Session. Sampai bertemu lagi.
2: Dari puncak durian nomor 1 Indi. 92,2 MHz Pro 2 FM Indi, teman terbaik kamu.

Welcome back teman Pro 2. Dan tentunya kita masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sekarang kita masuk ke segmen yang tidak kalah menarik nih teman Pro 2. Ada Pro 2 Sport. Biasanya pagi hari kamu ditemani secangkir kopi atau teh hangat, tapi di segmen ini kita bakal kasih asupan yang tidak kalah penting teman Pro 2, yaitu wawasan baru nih. Wawasan baru tidak tuh. Mungkin Putri bakalan kasih kamu apa ya? Kamu bisa tebak tidak tuh, tebak berhadiah gitu, tapi hadiahnya dari kamu sendiri. Mulai dari fakta-fakta unik, informasi yang lagi hangat diperbincangkan, atau mungkin sampai pengetahuan ringan yang bikin obrolan kita tuh makin nyambung sama teman gitu. Karena jadi anak muda keren tuh bukan cuma soal update playlist atau tren terbaru ya, tapi juga soal terus belajar dan membuka wawasan baru setiap harinya teman Pro 2. Sebelum kita mulai berbagi informasi pagi hari ini, kita buka dulu suasananya dengan lagu yang pas nih menemani kita di cuaca pagi hari ini. Kalau di luar lagi mendung atau bahkan mungkin di tempat kamu masih turun nih hujannya, semoga tetap bikin hati kamu tuh adem ya, bukan malah bikin semangat kamu tuh ikut turun gitu. Karena Putri bakal mau kasih kamu satu lagu yang menceritakan tentang ketegaran seseorang yang harus merelakan kepergian orang lain yang dicintainya. Aduh, ini sangat sedih ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Entah apa ini, dia ada pikiran di pikirannya dia nih teman Pro 2. Dia yang menyuruh saya putarkan lagu ini dong kak gitu, sebelum tadi benar-benar kita tutup FYP-nya gitu. Dia bilang, halo kak, bisa tidak satu lagu ini, please please please, satu lagu ini. Lagu apa ini? Saya mau spill dulu. Katanya juga lagu ini nih membawakan pesan emosional tentang proses pendewasaan, di mana seseorang nih berusaha menerima kenyataan pahit meski ia tuh sangat berharap pasangannya tuh tidak pergi. Aduh, agak berat ya di minggu pagi, tapi tidak apa-apalah, spesial buat kamu dan juga buat teman Pro 2 di luar sana yang lagi merasakan hal seperti ini. Semoga selalu tegar ya. So, semoga tegaran ini bisa didapat dari lagu yang bakal saya putarkan ini. Silakan Seven dengan Hujan Turun.

0: AI kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkaslah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Pro 2, masih bersama Putri. Kita sekarang ada di Pro 2 Spot ya. Seperti yang Putri bilang di awal bahwa di pagi hari ini kita sama-sama menambah wawasan yuk dengan masuk di segmen ini teman Pro 2. Karena Putri bakal kasih satu informasi yang menarik sekali di hari ini. Teman Pro 2, perhati aja sih. Kamu membayangkan ada planet yang ukurannya itu hampir sebesar Jupiter, tapi bobotnya itu super ringan. Kedengarannya itu tidak masuk akal ya, karena ya kita tidak pernah mengukur berat planet itu sih. Yang kita ukur cuma berat badan kita saja. Nah, baru-baru ini ternyata para ilmuwan dari NASA berhasil menemukan dua planet yang benar-benar unik nih. Planet ini diberi nama TOI 791b dan TOI 791c, dan dijuluki sebagai super puff planet atau planet super ringan. Kenapa disebut super puff? Karena kepadatannya tuh sangat rendah nih teman Pro 2, bahkan diibaratkan seperti kapas permen atau cotton candy. Jadi bisa dibayangkan saja ya, ukurannya tuh hampir sebesar Jupiter, tetapi massanya tuh hanya sebagian kecil dari planet raksasa tersebut. Dan kedua planet ini mengorbit sebuah bintang yang mirip matahari bernama TOI 791, yang letaknya itu sekitar 1113 tahun cahaya dari bumi. Jauh sekali ya teman Pro 2. Penemuan ini membuktikan nih kalau alam semesta tuh masih banyak sekali menyimpan misteri yang menunggu buat kita ungkapkan. Jadi siapa tahu ya, dari salah satu kita yang mendengarkan informasi pagi hari ini bisa menjadi para ilmuwan yang menemukan fakta baru gitu dari planet kita, atau mungkin juga dari tata ruang angkasa kita. Who knows kan?

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND,
2: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND,
2: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND,
2: Pro 2 FM ND, teman terbaik

Terus teman Pro 2, ada pertanyaan keluar nih seperti ini dengan informasi yang Putri sampaikan ke kamu nih. Bagaimana nih NASA bisa menemukan planet yang letaknya sejauh ini nih? Jawabannya ada pada satelit luar angkasa bernama TSS atau Transiting Exoplanet Survey Satelit, di mana satelit ini bertugas mengamati cahaya dari bintang-bintang. Dan ketika sebuah planet melintas di depan bintangnya, cahaya yang diterima TSS ini akan sedikit berkurang. Dari pola itulah nih para astronom tuh bisa mengetahui nih keberadaan sebuah planet. Dan hasil pengamatannya tuh bikin para ilmuwan terpukau nih. TOI 791b memiliki ukuran hampir sama dengan Jupiter, tetapi masanya hanya sekitar 3% dari masa Jupiter. Bayangkan ya, hanya 3% teman Pro 2. Sedangkan TOI 79c bahkan sedikit lebih besar dari ukurannya, namun masanya hanya sekitar 5,9% dari masa Jupiter. Oh my god. Dari ukuran yang lebih besar dari Jupiter, ternyata berat masanya itu hanya sekitar 5,9% nih dari masa Jupiter. Dan temuan ini membuat para ilmuwan tuh semakin penasaran nih, karena sebelumnya tuh planet sebesar ini diperkirakan memiliki masa yang harusnya tuh jauh lebih besar juga. Keren ya teman Pro 2, kalau kita jadi orang pintar terus kita bisa mengamati hal-hal yang tidak bisa diamati oleh orang lain. Berasa seperti dunia milik kita gitu. Oke, sesaat lagi Putri bakal memutarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang dinyanyikan BIP Band, dan bakal dilanjutkan dengan lagu Indonesiaku dinyanyikan sama Sandi Kanester dan Noella.

0: Santai Siang bakal temani kamu dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Bakal ada acara seru nih teman-teman Pro 2. Akan ada music live chat, Pro 2 hitlist, info kuliner dan UMKM, dan informasi olahraga. Stay tune terus di 92,2 MHz Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FMND,
4: teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Balik lagi di Pro 2 Spot, teman Pro 2. Dan tentunya kita masih bahas planet Super Puff. Yang bikin penemuan ini makin menarik nih, katanya kedua planet tersebut ternyata punya pola orbit yang cukup unik. TOI 791b memutuskan waktu sekitar 139 hari untuk mengelilingi bintangnya. Sedangkan TOI 791c memerlukan sekitar 232 hari. Semua informasi ini berhasil diperoleh setelah 7 tahun pengamatan oleh misi TASS. Para peneliti juga menemukan bahwa kedua planet ini saling mempengaruhi lewat gaya gravitasi, dan interaksi ini membantu ilmuwan menghitung masa kedua planet dengan lebih akurat dan memastikan bahwa keduanya itu memang termasuk kategori super puff. Temuan ini juga membuka babak baru dalam dunia astronomi nih, teman Pro 2. Artinya itu masih banyak hal di luar angkasa yang belum kita pahami, dan siapa tahu ya, di masa depan ini akan ada penemuan-penemuan lain yang lebih menakjubkan lagi. Oke, itu dia informasi yang bisa Putri sampaikan di Pro 2 Spot edisi hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kamu ya, teman Pro 2. Kalau misalnya sudah tahu, kamu bisa lebih tahu lagi. Kalau misalnya belum tahu, akhirnya kamu tahu nih di pagi hari ini. By the way, Pro 2 Spot bakal hadir terus temani kamu dari Senin sampai Minggu, teman Pro 2, dari pukul 8 sampai pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Oke, teman Pro 2, enjoy terus di sini karena Putri terus temani kamu dengan playlist-playlist yang sudah saya siapkan terbaik di pagi hari ini. Seperti satu playlist ini, sudah siap belum?

Bahaya merokok sambil berkendara bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Dampaknya adalah yang pertama, abu rokok yang terkena angin bisa mengenai wajah dan juga melukai pengendara lain. Dua, potensi kecelakaan karena kurang konsentrasi. Tiga, mengganggu pandangan. Empat, merusak kendaraan jika bara rokok terjatuh dan menimbulkan kebakaran. Selain dampak, ada juga aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 dan PM Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 tentang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor merupakan kegiatan melanggar aturan. Yuk sayangi dirimu dan orang lain. Jangan merokok sambil berkendara.

Balik lagi di 92,2 FM Pro 2 RRIND, teman terbaik kamu. Masih bersama Putri, teman Pro 2 yang masih selalu on fire nih di pagi hari ini. Oke ya, beralih dari informasi Pro 2 Spot, dimana tadi Putri sudah kasih kamu informasi planet paling lembut gitu, atau paling super puff, teman Pro 2. Kita mau ajak kamu jalan-jalan virtual gitu. Tapi ini tidak jalan-jalan kemana-mana ya. By the way, Putri informasikannya tuh bukan jalan-jalan virtual, tapi bagaimana nih tips buat kamu-kamu yang mau berlibur murah gitu, teman Pro 2. Liburnya tuh on budget gitu, apalagi saat ini kan lagi liburan sekolah ya. Jadi pastinya banyak sekali teman Pro 2 di sini, atau mungkin adik-adik yang merencanakan liburan yang diinginkan, tapi selalu mau memastikan hemat gitu. Itu yang paling penting, hematnya dapat, healingnya juga dapat. Nah, teman Pro 2, salah satu cara paling efektif untuk menekan biaya liburan itu adalah memesan tiketnya itu sejak jauh-jauh hari. Misalnya nih ya, kamu sudah merencanakan pergi liburannya itu kalau dilihat-lihat harus menggunakan akomodasi lintas laut atau mungkin lintas udara gitu. Ya, kamu harus memikirkannya itu jauh-jauh hari dan memesannya tuh jauh-jauh hari, entah itu tiket pesawat, tiket kapal, biar harganya tuh lebih murah. Karena kalau misalnya kamu beli mendadak, oh jangan shock, jangan serangan jantung mendadak ya. Selain harga yang lebih ramah di kantong itu, teman Pro 2, kamu juga tentunya punya banyak lebih banyak pilihan jamnya. Terus mau yang seperti apa ini kendaraan yang kamu pakai. Jadi dengan begitu kamu bisa menyesuaikan perjalanan sesuai kebutuhan tanpa harus membayar ekstra karena pilihan terbatas. Berikutnya ini juga termasuk penting ya, teman Pro 2, tentukan destinasinya tuh sesuai budget. Liburan hemat itu bukan berarti harus mengunjungi destinasi yang itu-itu saja. Banyak kok daerah-daerah di Indonesia yang menawarkan pengalaman seru dengan biaya relatif terjangkau. Jadi teman Pro 2 bisa nih memilih destinasi dengan biaya hidup yang lebih rendah atau yang punya banyak tempat wisata gratisnya gitu. Jadi misalnya kamu mau merencanakan perjalanan ke kota A gitu, ingat harus bikin perbandingan. Misalnya ada kota A dan kota B, apakah kota A dan kota B ini yang punya wisata gratis itu, tapi wisata gratis yang terbaru-terbaru itu yang paling banyak yang mana? Mendingan pilih kota yang itu, teman Pro 2. Jadi harganya sesuai budget, tapi destinasi yang kamu pergi itu tidak yang itu-itu saja gitu, atau yang mainstream, teman Pro 2. Lanjut ya, buat itinerary yang sederhana tapi efisien ya. Tidak usah terlalu yang padat. Seringkali justru yang padat itu bikin kamu tuh cepat capek dan juga boros loh. Dan untuk liburan hemat, sebaiknya susun rencana perjalanan yang sederhana tapi efisien. Jadi kamu bisa kelompokkan destinasi wisata yang lokasinya ini berdekatan, biar kamu tuh tidak banyak mengeluarkan biaya transportasi tambahan. Tentunya dengan itinerary yang rapi ya, teman Pro 2, kamu juga bisa menghindari pengeluaran impulsif karena bingung nih mau kemana gitu. Dan juga dari sisi waktu juga bakal tidak terbuang percuma gitu.

0: Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua, pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Wulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Prajuga, kita masih lanjut dengan informasi wisata ya. Karena nih di hari Minggu pagi itu Pro 2 memberikan kamu informasi tentang wisata, teman Pro 2, tapi kita mohon maaf tidak bisa menghadirkan narasumber kita di pagi hari ini ya. Lanjut tips selanjutnya, teman Pro 2, yang paling oke juga nih, manfaatkan promo dan diskon. Ya, teman Pro 2, benar sekali. Tips liburan hemat berikutnya itu ya rajin berburu promo, karena banyak platform pemesanan tiket atau hotel itu menawarkan diskon khusus, flash sale, atau mungkin promo musiman yang sayang untuk kamu lewatkan. Biasanya nih promo ini muncul menjelang liburan panjang atau mungkin tanggal kembar nih. Dengan sedikit usaha yang untuk membandingkan harga dengan manfaatkan promo, kamu bisa menghemat cukup banyak tanpa mengurangi kualitas liburan kamu. Dan pastinya juga kamu harus membaca syarat dan ketentuannya ya, biar kamu tuh tahu nih bahwa tidak benar-benar tidak ada biaya-biaya tersembunyi. Oke, lanjut atur budget harian selama liburan supaya pengeluaran tuh tetap terkendali, teman Pro 2. Penting juga nih untuk menempatkan budget harian selama liburan. Kamu bisa pisahkan anggaran untuk makan, transportasi, tiket wisata, dan kebutuhan lainnya. Dan dengan cara ini nih, teman Pro 2, bisa lebih sadar terhadap pengeluaran dan juga menghindari belanja yang berlebihan. Itu yang paling sulit itu tuh, menghindari belanja nih, teman Pro 2. Budget harian juga bisa bantu teman Pro 2 menentukan prioritas ya. Jadi jika ingin mengeluarkan uang lebih di satu aktivitas, teman Pro 2 bisa menyesuaikannya dengan hari lain tanpa mengganggu keseluruhan rencana kamu. Nah, yang tidak kalah penting juga dari setiap liburan itu adalah kulinernya. Dan teman Pro 2 harus pilih kuliner lokal yang autentik nih. Karena makan di tempat hits itu memang menggoda sekali ya. Karena kamu sering scrolling di media sosial terus lihat tempat hits ini nih ternyata yang berada di kota yang kamu sedang kunjungi. Tapi seringkali harganya itu jauh lebih mahal. Jadi untuk liburan hemat, cobalah kuliner lokal yang biasa dikunjungi warga setempat ya. Karena ya pasti lebih murah, terus justru harganya ini, rasanya ini justru seringkali lebih autentik dan memorable gitu. Jadi kalau di kota ini kamu tuh akan teringat dengan makanannya. Jadi kamu tuh pasti akan ketika kayak kembali ke tempat kamu terus makan makanan yang sama, ternyata memang beda gitu kalau kita makan di tempat langsung gitu, di tempat aslinya gitu. Menjelajahi street food, warung makan atau pasar tradisional juga bisa menjadi pengalaman seru tersendiri selama liburan. Jadi dengan begitu teman Pro 2 bisa menikmati kuliner khas tanpa harus menguras dompet.

Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang

Dub Dread dari Olivia Rodrigo, teman Pro 2. Ini lagu yang dipakai banyak orang ketika tuh mereka tuh liburan gitu, jadi berpindah-pindah tempat gitu, tidak tahu apa maksudnya gitu. Masih dengan tips berlibur hemat ya, teman Pro 2. Ini juga termasuk salah satu yang paling ampuh, gunakan transportasi umum atau berjalan kaki. Ya, ini juga harus dikasih catatan ya. Misalnya kalau destinasi yang kamu mau tuju itu memungkinkan dan tidak begitu jauh gitu, jadi bisalah kamu berjalan kaki. Atau kalau misalnya tidak memungkinkan dengan berjalan kaki, manfaatkan nih transportasi umum untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Karena lebih hemat, cara ini juga bisa memberi kesempatan untuk menikmati suasana sekitar dengan lebih santai dan juga otentik. Karena banyak kota wisata tuh sudah punya transportasi umum yang nyaman dan juga terjangkau ya, teman Pro 2 ya. Lanjut ya, ini buat para momi-momi atau para cewek-cewek gitu, hindari belanja berlebihan. Ya, kita tahu oleh-oleh memang sering sekali jadi godaan saat liburan. Supaya tetap hemat nih, kamu harus tentukan sejak awal nih anggaran khusus untuk belanja. Fokus pada oleh-oleh yang sederhana tapi bermakna ya, tanpa perlu membeli terlalu banyak barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Liburan yang menyenangkan tuh tidak selalu harus mahal nih ya. Kamu harus ingat itu, liburan yang menyenangkan tuh tidak selalu harus mahal ya, teman Pro 2. Dengan perencanaan yang tepat dan pilihan yang bijak, setiap perjalanan tuh bisa terasa lebih nyaman, santai dan penuh pengalaman seru tanpa membebani budget kamu. Jadi liburannya dapat, hematnya juga bakalan dapat nih. Kayak tadi saya bilang, healingnya dapat, hematnya juga dapat. Oke, semoga tips yang sederhana yang bisa saya berikan di pagi hari ini bermanfaat ya buat teman Pro 2 di mana saja. Dan semoga kalau misalnya kamu lagi merencanakan perjalanan wisata kamu bersama keluarga, salah satu tips ini bisa kamu apply nih di perjalanan wisata kamu. Dan tentunya setelah ini, teman Pro 2, Putri bakal temenin kamu dengan playlist-playlist seru sampai pukul 10 pagi ya, sebelum kita memutarkan lagu Indonesia Raya. So enjoy terus di 90,2 FM, Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: Hai hai friends, teman terbaik Pro 2, Pro 2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
4: Teman

ya. Oke, teman Prajua, lagu ini menandakan kebersamaan kita harus berakhir sampai di sini untuk Spada edisi Minggu 28 Juni 2026 ya. Sampai jumpa lagi di Spada edisi berikutnya. Putri pamit. Bye bye.

0: jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Terima kasih sudah mengikuti Spada. Selamat pagi teman Produa. Sampai ketemu besok. Dadah.
2: Teman Produa, saat ini tepat di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, program Produa akan mengumandangkan lagu Indonesia Raya.

0: sila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Teman terbaik. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Dari puncak durian nomor 1 ND,
4: Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak. Station terus di 92,2 MHz Pro 2 FMND.
2: Teman terbaik kamu.
3: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: sekarang.
1: Semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuk.
3: Wow. Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang

Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Ende, Teman Pro 2, selamat siang. Siang untuk kalian semua ya, Teman Pro 2. Dan di Santai Siang Edisi hari ini, Teman Pro 2 ditemani Jado Diriti langsung ya, hingga di jam 3 sore nanti. Kita akan seru-seruan ya, Teman Pro 2. Jangan lupa pantau Pro 2 FM ini, teman terbaik kamu, baik itu melalui siaran terestrial, audio stream kami di www.rri.co.id. Dan Teman Pro 2, mobile application juga jangan lupa download. Dan saatnya kita di Pro 2, at least Teman Pro 2 ya. Lagu-lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara sudah kami siapkan di playlist ya, Teman Pro 2. Ada 10 lagu Indonesia dan 10 lagu mancanegara. 1000 kali ada Gia Indrawari, Sempurnanya Aku NPD, Malu-Malu, Dia Indakus, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Selainnya, Nuka, ada Iqro, Rhyme Laude, Keliling, Farel Hilal, ada Sisi Potret, Enol Arilismana, Rabun Jauh, Bernadia, Jangan Buang Aku, Rizky Febrian, Seketika, Rizwan Fadila, and Boys, Mahlini. Dan internasional ada Voldit Kelani, Man I Need, Olivia Dean, Where Is My Husband, Araya, ada Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande, I Knew It, I Knew You, ada Taylor Swift, Die On This Hill, Sienna Spiro, I Just Might, Bruno Mars, Bittersweet, Madison Beer, ada juga Girls, The Kill, Lori Kelani,

0: berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."
1: Megahertz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Terbaikamu.
1: Teman terbaikamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaikamu.
0: Pro 2 FM ND.
1: Teman terbaikamu.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaikamu.
3: Teman terbaikamu. Teman terbaikamu.

Oke, teman Pro 2 ya, kita masih di mana nih? Di sini ya, masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND dan tentunya kita masih di Pro 2 Headlist. Silakan teman-teman. Dari sudah sampaikan lagu-lagu tadi, lagu Indonesia dan juga lagu mancanegara ya. Silakan dipilih dan ini ada permintaan dari Oma Cheryl teman Pro 2 ya. Oma Cheryl udah dikasih lagu dari Gia Indrawari 1000 kali dan juga nanti akan dilanjutkan dengan lagu dari Empedia dan Sempurnanya Aku dan juga ada Kelani dengan Fall di teman Pro 2. Selamat menikmati. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: sebagai anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Santai siang bersama Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Santai siang.

Aduh, kalian lagi ngapain teman Pro 2? Cuaca hari ini ya, agak sedikit mendung, tadi sempat gerimis hujan teman Pro 2. Wah, saya sebelum ke kantor teman Pro 2 cuci, tapi karena hujan, aduh, rasanya sakit banget ya. Karena apapun yang terjadi hari ini, pakaian dan sepatuku harus kering karena besok hari Senin adalah hari kerja, jadi harus pakai pakaian itu teman Pro 2. Tapi semoga sebentar mataharinya kembali panas ya. Dan teman Pro 2, kita masih di Pro 2 itu, silakan di 082147650422, masih banyak tersisa lagu-lagu hiburan, lagu-lagu hits untuk kalian semua. Next, ada masa ini nanti dan masa indah lainnya dari Nuka, spesial untuk Nursia di Maumbawa.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: bagus nggak, Pa?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Selamat menikmati Santai Siang.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami

Oke, halo halo halo, what's up teman Pro 2. Selamat datang di Muda Kreatif ya, ruang anak muda yang penuh ide, karya, dan inspirasi. Nah teman Pro 2 ya, saya Dodo Riti menemani kamu beberapa saat kedepannya dengan obrolan yang pastinya bikin semangat ya. Di sini

0: iya sih, Intan. Eh, Intan, sini kan duduk sini.
1: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Ini enggak usah gabung-gabung sama kita
2: gitu
0: sini.
2: Loh, Intan. Sana kita duduk.
1: Iya udahlah.
0: Eh, Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Ih, kok bisa? Kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
1: Is, mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kelihatannya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Selamat menikmati Santesia.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Selamat menikmati santai siang.

Ya teman produan, nah sekarang giliran teman produan ya buat ikutan ngobrol ya. Buat kamu silakan di 082147650422. Coba ceritain karya apa yang lagi kamu tekuni sekarang. Atau mungkin kamu lagi punya mimpi bikin usaha, jadi konten kreator, penulis, musisi, atau bahkan pebisnis muda. Langsung aja kirim cerita kamu lewat WhatsApp atau DM media sosial Pro2 RRIND. Siapa tahu cerita kamu bisa kita bacakan di udara dan bisa menjadi penyemangat buat pendengar lainnya. Ingat ya, tidak ada karya yang terlalu kecil atau dibuat dengan hati. Keep creating, keep inspiring, and never stop learning teman Pro2.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
2: Saatnya santai siang bersama Pro 2.

Selamat siang teman Pro 2 dimanapun kalian dapat mendengarkan suara saya dari teman Pro 2. Kita masih di Santai Siang ya. Edisi hari ini 28 Juli 2026 teman Pro 2 ya. Beberapa lagi kita akan tiba di apa ya bulan selanjutnya. Nah, teman Pro 2 kalau ngomongin soal musik akselerasi, tahukah kalian bahwa Gubuk Derita at official underscore Gubuk Derita merupakan salah satu grup musik hasil dari inkubasi kreatif Kemenekraf di Merauke yang akhirnya sukses merilis single perdananya berjudul Perm Selatan. Lagu Perm Selatan ini mengisahkan tentang kekaguman kepada seorang perempuan cantik dari Papua Selatan. Dengan membawa genre musik reggae dan rap, Gubuk Derita berharap bisa lebih meramaikan industri musik Indonesia. Oke, langsung saja kita dengarkan Gubuk Derita dengan Perm Selatan.

Pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan.

0: Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Santai siang!

Nah ini baru terjadi termalam ya, singkirkan India, Indonesia tantang Korea Selatan di final AFC Cup 2026. Teman Pro 2 Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AFC Cup 2026 usai menundukkan tuan rumah India 3-2. Kemenangan diraih dramatis teman Pro 2. Indonesia bangkit usai kalah pada set pertama sebelum menundukkan India dengan skor 15-25, 26-24, 25-20, 19-25, dan 15-13. Rekor sempurna tuan rumah akhirnya terhenti. Pelatih Raidel Alfonso Gonzalez Toiran menurunkan pemain-pemain terbaik sebagai starter menghadapi India. Indonesia tampil penuh percaya diri teman Pro 2. Selamat untuk Indonesia. Semoga di partai final sebentar malam ya melawan Korea Selatan bisa tampil gemilang dan meraih kemenangan.

0: Oke punya. Hanya di sini International Top 20. Setiap hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5 sore di Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Santai siang bersama Pro 2.

olahraga. Nah, kali ini teman Pro 2, ketua umum PB Aquatic dukung skema anggaran pelatnas multi years teman Pro 2. Nah, dilansir dari rri.co.id, ketua umum PB Aquatic Indonesia Anindya Novian Bakri ini menyatakan dukungan terhadap kebijakan anggaran pemusatan latihan nasional pelatnas dengan skema multi years. Menurutnya, kebijakan ini merupakan langkah strategis yang sangat dibutuhkan untuk mencetak atlet-atlet Indonesia berprestasi di panggung internasional. PB Aquatic Indonesia menilai pembinaan atlet tidak dapat dilakukan secara instan, di mana membutuhkan perencanaan jangka panjang. Terlebih organisasi ini menaungi beragam cabang olahraga seperti renang, polo air, loncat indah, renang artistik, dan renang perairan terbuka. Oke, teman Pro 2, itu tadi informasinya. Thank you untuk kalian semua yang sudah dengerin di Santai Siang hari ini, teman Pro 2. Dan Dodi akan kembali setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,2 MHz, radionya anak muda.

0: pakai daging rendang sama jeroan. Enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.
2: Santai siang.

Oke, teman Pro 2 ya, next. Ini kita punya informasi di Showbiz ya, selamat siang untuk kalian semua teman Pro 2. Dan ini datangnya dari Perdana Wijaya 80, perdengarkan lagu kenangan di panggung Music Zone. Dan dilansir dari okzone.com, teman Pro 2, Wijaya 80 menjadi salah satu headliners paling dinanti di panggung Music Zone Okzone yang digelar di Anjungan Sarinah Jakarta Pusat pada Jumat 26 Juli 2026 malam. Ardito Pranomo, CS membuka penampilan mereka dengan lagu Sudah Tahu. Wijaya 80 melanjutkan penampilan dengan menyanyikan tembang berjudul Pemain Lama yang membuat penonton sing along bersama Ardito. Untuk ketiga kalinya, untuk lagu ketiga band ini membawakan single terbaru mereka, lagu Kenangan, teman-teman.

0: Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tua mana yang tak bangga coba? Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap atau tidak, baik mental juga materi.
1: Santai siang.

0: harus antar orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

Masih bersama kami di Santai Siang teman ya, Natasha Sabella buka musik Son ya. Oke Son, dengan lagu Takkan Terganti dan Menerima Luka. Nah, musik Son, oke Son, ini kembali mengguncang anjungan Sarina pada Jumat 26 Juni 2026 ya. Kali ini musik Son menghadirkan berbagai artis dan penyanyi yang tak kalah hebat untuk menghibur para penonton yang datang. Menurut pantauan iNews Media Group, ratusan pengunjung ya sudah berkumpul di anjungan Sarina. Banyak dari mereka yang sudah duduk di area depan anjungan, bahkan banyak dari mereka yang rela menonton dari samping panggung. Meski harus berdiri, mereka tetap antusias menantikan penampilan idola mereka yang tampil di Music Zone Occasion kali ini. Dalam gelarannya kali ini, Music Zone Occasion menghadirkan beberapa deretan penyanyi yang diantaranya adalah Natasha Sabella, Risa, Vera Tail, dan juga Wijaya 80 dengan vokalis khasnya yaitu Ardito Pranmono, teman Pradua. Nah, kemarin semakin terasa saat penonton mulai menunjukkan perhatian kepada Natasha Sabella yang membuka Music Occasion ya, dengan penampilan memukanya. Membawakan lagu Takkan Terganti yang dipopulerkan oleh musisi Marcel, dia membuat penonton galau. Nuansa tersebut semakin terasa dengan suasana Jakarta yang syahdu, teman Pradua. Penampilan Natasha tak hanya memukau tetapi juga cukup interaktif dengan penonton. Dia sempat mengajak penonton bercakap ramah dan menanyakan kepada mereka siapa yang sedang galau hari ini.

ya teman Pro 2, sampai di sini dulu kebersamaan kita di santai siang ya, karena Dodi sudah menemani kalian dari jam 10 pagi. Next, sore ceria kalian bakal ditemani oleh rekan penyiar Salsabil ya. Jangan lupa ikuti keseruan acara spesial di hari Minggu teman Pro 2, Indonesia Top 20 Nasional dan juga Internasional Top 20 Nasional, langsung dimulai dari Pro 2 RRI Jakarta. Untuk itu saya Dodi Riti, pamit.

0: Pro 2. Udah seminggu ya gak ketemu. Akhirnya minggu ini ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana, di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama kurang lebih 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini, yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu, buat yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Plus, buat yang mau tahu informasi update seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa untuk cek di websitenya RRI, rri.co.id. Kalau gitu, sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Toh Pati dan Fabio Asher dengan Cinta Kita, dan yang kedua ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Oke, okay, kita mulai dari posisi paling bawah dulu kali ya, alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada lagu terbaru dari Nuka dengan Jalan Keluar. Ini dia
1: Number 20.

0: sendiri. Selain lagunya gemes, video klipnya juga gemes banget ya. Jadi kayaknya ini paket lengkap banget buat kamu yang lagi ngerasa relate sama lagu ini. Kayaknya cocok banget deh kalau dengerin lagu sambil nonton music videonya, ya gak sih? Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga gemes dan bagus, penyanyi yang satu ini juga ngegemesin banget karena emang perawakannya cakep gitu ya. Suaranya juga bagus dan lagunya enak. Kita dengerin, ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 18.
1: Number 18.

0: minggu lalu. Jadi gimana nih, kamu lebih suka change yang sekarang atau yang dulu ya? Karena memang mereka kan berubah nama, berubah format juga ya, personilnya juga nggak berubah sih sebenarnya, lebih ke menyusut aja gitu. Tapi lagunya tetap enak sih kalau menurut aku, dan mereka kalau aku dengar di lagu LDR ini kayaknya emang agak lebih dewasa ya jadinya ya, dibanding nama yang dulu. Tapi kalau ngomongin soal yang lebih dewasa, band yang satu ini juga makin kesini makin dewasa nih kelihatannya. Kita dengerin, ini dia Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 16.
1: Number 60.

0: posisi 17 minggu lalu. Ayo ngaku, kamu lebih suka versinya Lomba Sihir atau versinya Sheila on 7? Kalau aku disuruh milih, aku gak bisa milih karena dua-duanya bagus. Dua-duanya sama-sama punya masanya tersendiri ya. Dan emang beda aja feelnya, tapi sama-sama oke sih menurut aku. Tapi kalau ngomongin soal feel ya, dua penyanyi yang berikut ini nih berkolaborasi, feelnya udah deh gak usah diraguin lagi. Siapa lagi kalau bukan Ariel dan juga Raisa di posisi 14 dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 14.

0: jauh dari posisi 8 minggu lalu tuh Mampro 2. Tapi lagu ini udah 13 minggu bertahan di chartnya top 20 ya. Jadi kita lihat aja minggu depan progresnya gimana. Apakah lagunya Leodra ini bisa naik lagi atau justru harus terhempas dari chartnya top 20? Tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 12.

13 dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda. Ini kolaborasi yang oke banget sih. Dan FYI, Gloria Jessica tuh adalah salah satu solois wanita yang aku suka banget, karena menurut aku karakter suaranya tuh beda aja gitu dari penyanyi-penyanyi Indonesia yang ada. Keren deh pokoknya. Tapi seneng loh ngeliat Gloria Jessica comeback lagi ya. Sukses buat Glow Jazz. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Udah masuk 10 besar. Kita mau dengerin Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Number 10.

0: sih kira-kira abis rabun jauh, apakah Bernadia bakal bikin rabun dekat? Kayaknya enggak ya. Tapi ya udahlah, kita tinggalkan dulu Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 8. Ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 8.

0: kelas mana sayang banget harus turun dari posisi 4 minggu lalu ya. Kalau kamu termasuk orang yang relate banget sama lagu ini, yang ngerasa kayaknya cocok banget ya didengerin, apalagi kalau lagi sama keluarga, lagi kangen ya kan sama masa kecil kamu. Aduh, kayaknya pas banget deh. Request lagu ini yang banyak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 6 ada salah satu favorit aku sepanjang masa. Ini adalah band Indonesia yang kayaknya, aduh, udah deh, nggak usah ditanya lagi lah, nggak usah dibahas lagi lah, kita dengerin aja langsung lagunya ya. Sampai speechless, kita dengerin langsung Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 6.
1: Number 6.

Was Farel Hilal dengan Keliling ya. Enak banget lagunya, sumpah. Dan aku tuh ngerasa Farel Hilal emang cocok banget gitu sama lagu ini. Kawin banget gitu kan kalau kata netizen, asik. Support terus lagunya Farel Hilal karena menurut aku asik banget. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan kayak apa. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi 4. Ada satu grup yang kemarin sempat bikin heboh di salah satu konser juga di Jakarta karena mereka tampil katanya abis kortis. Waduh, siapa lagi kalau bukan NPD dengan Sempurnanya. Number 4.

0: dia Gia Indrawari dengan Seribu Kali Sayang Banget harus turun dari posisi 1 minggu lalu. Itu tandanya kita punya juara baru. Kira-kira siapa? Tungguin aja. Tapi sebelumnya aku mau ngajak kamu untuk dengerin dulu lagu yang ada di posisi runner-up minggu ini. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu.
1: Number 2.

kita Mamro 2. Pasti kamu penasaran ya, siapa juara satu kita untuk minggu ini? Tahan dulu, karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 19 Adrian Halif 2001 kali. Posisi 18 Jagat Rasa milik Samuel Cipta. Di posisi 17 ada Chance dengan LDR. Posisi 16 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 15 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 14 Teman Pro 2 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 13 Leodra Teganya Kau. Posisi 12 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.

sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support. Labelnya Raim Laude, Antinormal, Gea, NPD, Farel Hilal, Shilon 7, Musica, Hits Record, Juni Record, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Emotion, Change, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau request lagu kesukaan kamu, jangan lupa di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan pastinya download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan buat yang mau tahu update informasi seputar Piala Dunia 2026, jangan lupa di rri.co.id. Kalau gitu kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Terima kasih teman Prodo yang udah dengerin, terima kasih juga soundman kita Oza ya. Kita ketemu lagi nanti insyaallah minggu depan. Oke. Habis ini ada International Top 20 pastinya. Desi Aldiana pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
2: Info pertama, penyanyi Harry Styles.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 memperdua naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.

0: doule, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 nya ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finseeders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart 52 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi 52 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: Masuk ke minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: nomor 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Raya.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hey hey hey teman produa, ya senang sekali di sore hari ini Frankie kembali menemani kamu di sore ceria edisi hari Minggu 28 Juni 2026 ya teman produa. Dan tadi kita sudah mendengarkan top 20 nasional dan juga top 20 mancanegara ya teman produa. Dan sekarang kita kembali di 92,2 FM Produa RRIND. Dan kita sudah sampai di info viral ya sama Produa ya. Dan Frankie siap menemani kamu sampai di pukul 19 nanti dengan berbagai macam keseruan nih, dengan informasi-informasi paling update. Dan tentunya Frankie akan menemani kamu di hari Minggu yang full vibe, siap vibe positif ini, dengan playlist-playlist terbaik dari Studio Pro 2. Yes, memang kita tahu ya bahwa weekend hampir selesai, tapi jangan sampai semangat kamu juga ikut selesai ya di sore hari ini. Justru ini ya saat yang pas ya buat kita untuk kembali merecharge energi setelah tadi kita mungkin sudah jalan-jalan bersama keluarga ke tempat-tempat wisata, ke tempat-tempat favorit, atau mungkin sekedar berkumpul bersama keluarga di rumah nih teman Pro 2. Dan ya, Frankie kasih dulu satu lagu ya sebelum kita menuju ke info viral di sore hari ini.

Sempat heboh di media sosial, jika child free itu bisa buat wanita awet muda. Child free artinya tidak mau punya keturunan. Sebuah pernyataan dari seorang influencer asal Indonesia tentang bisa tidur 8 jam, tidak stres dengar suara anak teriak-teriak, dan sebagainya ini sempat menghebohkan Indonesia, membuat netizen terpecah jadi dua. Pro dan kontra, dan netizen menyuarakan pendapat mereka beserta plus dan minusnya. Tapi apakah benar child free itu bisa buat awet muda? Menurut New York Post dan Science Daily, ada penelitian dari George Mason University dan Penn State University yang bilang kalau punya anak memang buat kita jadi lebih tua. Ini dilihat dari tingkat sel tubuh, metabolisme, dan juga hormon. Fakta ini didukung sama The National Science Foundation dan National Institute on Aging. Tapi walaupun benar, hal ini dipengaruhi oleh pola hidup dan perawatan tentunya. Buktinya, lihat saja tuh Bulan Guritno, Sophia Latjuba, atau Jennifer Lopez. Semua sudah punya anak dan besar-besar kan? Tapi tetap tuh awet muda. Lagian, kunci dari awet muda itu bahagia. Tentu saja, punya anak adalah kebaikan tersendiri bagi sebagian besar orang. Apalagi jika melihat anaknya sukses nanti. Orang tahu mana yang tak bangga coba. Kebahagiaan dan perawatan itulah yang bikin orang jadi awet muda. Soal punya keturunan atau tidak, itu pilihan kamu sendiri. Siap ataukah tidak, baik mental juga materi.

Back to 92,2 FM Pro 2 RRND, teman terbaik kamu, dan tentunya ya masih di info viral nih teman Pro 2. Ada satu informasi yang mau Frankie bagikan di sore hari ini ya. Viral ya, unta merintih hingga menangis saat ditunggangi turis, dan netizen soroti ya tempat wisatanya. Yes, dan teredar ya bahwa sebuah video yang memperlihatkan seekor unta menangis dan kesulitan berdiri saat membawa wisatawan viral di media sosial nih. Rekaman tersebut memicu perdebatan mengenai kesejahteraan hewan yang dimanfaatkan sebagai atraksi wisata. Nah, peristiwa itu terjadi di kawasan wisata kota Setan di Laut ya, Kabupaten Huai ini teman berdua. Dan di lokasi tersebut, unta digunakan sebagai tunggangan bagi wisatawan yang ingin berfoto di sekitar danau. Nah, video itu viral ya, pertama kali diunggah oleh seorang blogger pada 15 Juni melalui akun media sosialnya. Dalam rekaman tersebut terlihat seekor unta bertubuh kurus berusaha berdiri sambil menggendong seorang wisatawan perempuan. Namun hewan tersebut beberapa kali roboh dan terdengar mengeluarkan suara rintihan keras. Nah, ini benar juga ya teman Pro 2 ya, bahwa kesejahteraan hewan juga perlu diperhatikan ya teman Pro 2. Apalagi di tempat-tempat wisata kan banyak tuh yang menyewakan hewan-hewan untuk sebagai tempat foto, atau ya foto ketika kita menunggangi kuda sebagai unta ini. Jadi ya mau bagaimanapun ya, sebagai pencinta hewan kita harus juga melihat bagaimana kesejahteraan hewan itu sendiri teman Pro 2. Dan tentunya masih banyak informasi yang mau Frankie bagikan sore hari ini ya. Kita nikmati dulu playlist yang sudah Frankie siapkan.

Aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan. Teman terbaik.

Carlos Dabari, Linkin Park ya teman berdua. Wow, lagunya ini penuh semangat ya untuk kita yang sudah mulai lelah di sore hari ini ya teman berdua. Dan tentunya kita masih di info viral dan ada satu lagi nih yang mau Frankie bagikan di sore hari ini. Ya, ini spesial untuk anak kos ya teman berdua. Ada viral nih anak kos mulung sayur sisa pasar yang layak demi hemat pengeluaran. Dan aksi kreatif dan hemat dua orang pria ya yang berstatus sebagai anak kos viral di media sosial setelah membagikan momen berburu sayuran sisa di pasar. Melalui unggahan yang beredar di Instagram, mereka membagikan pengalaman unik menyisir area pasar tradisional demi mengumpulkan sayuran sisa sortiran yang dibuang. Namun ternyata masih layak untuk diolah. Nah, dengan sayuran yang dengan senyum lebar dan raut wajah yang tanpa gengsi ya, keduanya tampak teliti memilih tumpukan sayur di dekat truk angkutan dan lapak pedagang demi menghemat pengeluaran bulanan mereka. Dan ya, ini juga banyak menimbulkan reaksi dari warganet ya. Dalam video singkat tersebut terlihat perjuangan mereka membuahkan hasil yang terbilang melimpah untuk persediaan makanan selama beberapa hari ini. Di tengah hiruk pikuk suasana pasar malam yang mulai sepi, dua pria ini mengumpulkan berbagai macam bahan pangan segar seperti kembang, kol utuh, cabai merah dan hijau, selada hingga terung ungu langsung dari sisa pembuangan pasar yang berserakan di tanah. Ya, seperti kita tahu ya bahwa kalau di pasar-pasar tradisional ya teman berdua ya, banyak memang yang sayur-sayur yang kalau bisa dibilang masih layak sih untuk ukuran kita ya, untuk ukuran orang-orang yang biasa seperti kita nih teman berdua ya. Dan biasanya kalau para pedagang itu tidak membuangnya jauh-jauh, paling di sekitar pasar gitu teman berdua. Kayaknya ini ide yang bagus nih untuk teman-teman yang mungkin mengalami kesulitan ya, tapi lebih baik pakai minta ya teman berdua ya. Oke Frankie, kasih dulu ya Five Vibes Timur di sore hari ini dengan Silet Owenar dengan Bercanda Cek This Out.

pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh, buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow! Wow! Wow!

Teman Prodora, saat ini waktu menunjukkan pukul 17.48 menit, saatnya RRI Ende mengumandangkan seruan azan maghrib untuk teman-teman yang beragama muslim di wilayah kota Ende dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرة وجرد علي الترفيئة وبأس مقاما محمودا للذي وأده إنك لا تخلف الميعاد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pernah pada suatu hari datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya pertanyaan yang begitu indahnya. Dia mengatakan kepada sang Nabi alaihi salatu wasallam, "Man ahabbun nasi ila Allah?" Wahai Nabi, siapakah manusia yang paling dicintai Allah? Kita semua ingin dicintai Allah. Kita ingin dicintai oleh sang pencipta yang menciptakan langit 7 lapis, memiliki dunia dan isinya. Sehingga kehidupan seorang yang dicintai oleh Allah akan penuh dengan kebahagiaan. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan kepada dia bahwa ahabbun nas ilallah anfa'ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat buat manusia lainnya. Dia memberikan manfaat kepada masyarakatnya, kepada nusa dan bangsanya, kepada tetangganya, kepada anak buahnya, kepada bosnya, apalagi kepada orang tuanya. Dialah manusia yang paling dicintai Allah. Tapi terkadang seorang berpikir bahwa manfaat yang diberikan hanya manfaat duniawi. Kita berbagi dunia, kita bantu dia dalam urusan dunia. Padahal manfaat yang paling nyata dan yang paling besar, dan itu seharusnya menjadi tujuan dan target semua hamba tatkala memberikan manfaat kepada orang lain, adalah bagaimana menyelamatkan saudara kita dari api neraka. Bagaimana mengajak dia dari alam kegelapan kepada cahaya Islam, dari alam kesyirikan kepada cahaya tauhid. Itu manfaat yang tidak ada tandingannya. Tatkala seorang bisa menyampaikan ayat-ayat Allah, menyelamatkan seorang hamba yang seharusnya dia berada di kerak api neraka, kita memberikan manfaat. Itulah manfaat yang paling utama, selain manfaat-manfaat dunia yang lainnya. Seorang muslim yang ingin dicintai Allah, dia harus berusaha untuk mempelajari mana yang lebih dia dahulukan. Fikih prioritas tatkala ingin memberikan manfaat kepada orang lain, dia harus berpikir kira-kira apa yang bisa ana berikan kepada dia. Bukan karena kita minta manfaat dari orang itu, minta ganjaran dari orang itu, bukan. Karena kita mengharapkan bagaimana sang pencipta mencintai kita dengan kita memberikan manfaat kepada keluarga kita, anak kita. Anak nih, orang tua kadang-kadang berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat kepada anaknya, anaknya bisa sukses, bisa berhasil, punya pekerjaan, mungkin punya usaha, dagang atau apa saja. Itu yang terkadang menjadi pikiran orang tua. Seharusnya orang tua sudah berpikir bagaimana dia memberikan manfaat terbesar buat anaknya dengan menyelamatkan anaknya dari api neraka dan memasukkan dia ke surga Allah. Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itulah manfaat yang harus kita pikirkan. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ya, yang selalu setia menemani kamu di sore hari ini ya teman Pro 2. Oke, kayaknya sudah di malam hari ya. Dan tentunya masih bersama Frankie ya di Minggu sore ya. Memang punya banyak suasana unik nih teman Pro 2. Ada yang mungkin lagi menikmati waktu santai, ada juga yang mulai kepikiran besok udah hari Senin lagi aja ya. Besok tugas sudah menumpuk ya. Yes. Nah, ini di sore hari ini ya di TKP nih, titik kumpul Pro 2, Frankie akan membahas tentang Sunday Research nih teman Pro 2. Hal-hal sederhana ya yang membuat kita tuh seperti mengisi ulang baterai ya, recharge sebelum memulai minggu yang baru. Nah, tidak harus ribet, tidak harus mahal. Justru hal-hal kecil yang sering kita lalu ya, yang mempunyai dampak besar. Nah, apa saja sih yang perlu kamu lakukan ya di sore hari ini atau di malam hari ini untuk menyambut Senin besok ya teman Pro 2? Ada beberapa cara ya yang mau Frankie bagikan, tapi Frankie akan spill nanti ya. Kita nikmati dulu beberapa playlist yang sudah Frankie siapkan.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Teman terbaik.

Masih di TKP ya, titik kumpul teman Pro 2. Dan tentunya kita masih membahas tentang Sunday Research nih teman Pro 2. Nah ini ada rahasia minggu tenang biar Senin itu tidak stres, yes. Yang keenam nih, kita harus mulai dari yang keenam ya. Yang pertama tentunya ya, kita harus yang melakukan yang namanya digital clean up ya. Hapus notifikasi tidak penting, bersihkan galeri atau atur ulang folder di HP atau laptop ya, biar digital life kita tuh juga rapi. Nah ini hal-hal yang sangat sederhana ya teman Pro 2 ya, biar ketika kita bangun besok itu ya sudah ready begitu dengan segala tugas, segala macam tantangan di hari Senin ya teman Pro 2. Yang berikut ini ada journaling atau introspeksi diri ya, tulis pencapaian minggu ini dan rencana minggu depan. Nah cara ini efektif untuk menjaga kesadaran diri dan meningkatkan motivasi. Nah di malam hari ini ya teman Pro 2 ya, kita bisa saja kayak me time ya, dimanapun itu yang nyaman buat kamu. Dan kamu harus mengingat apa sih yang sudah saya lakukan di minggu-minggu lalu, apa saja yang sudah saya capai dan belum, kesalahan-kesalahan apa yang saya buat. Dan yes, next week ini harus saya bersihkan semuanya, harus saya selesaikan semuanya. Nah itu cara-cara sederhana biar Senin kita tuh tambah semangat di teman Pro 2.

dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Oke teman Pro 2 ya, seperti kita tahu bahwa banyak hal yang harus kita hadapi di dunia ini ya. Kadang kejadian-kejadian memang tidak sesuai dengan rencana kita ya. Seperti Senin, bagaimana Senin itu biasanya kita hanya menjalani aktivitas yang sudah kita rencanakan. Tapi kadang mungkin yang anak sekolah ya, sekarang masih libur nih teman Pro 2. Mungkin kalau yang kerja di kantoran sudah mulai masuk lebih pagi. Kalau kalau di kantor-kantor dinas mungkin ya untuk apel pagi. Nah ini harus semangat juga ya. Nah tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara untuk Sunday Reset nih teman Pro 2. Ya anggap saja me time nih. Sunday Reset itu bukan kewajiban ya, tapi bentuk sayang ke diri sendiri. Lakukan dengan santai sambil dengarkan lagu favorit atau sambil ngopi ya. Apalagi kalau kamu dengarnya di 92,2 FM Pro 2 RRN. Lagu-lagunya memang bikin kamu nyantai di sore hari ini ya teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. Teman

Keljo ya dengan Kenapa Selalu Aku, teman berdua ya, yang menemani kita di saat-saat terakhir kebersamaan kita. Tapi masih ada 10 menit kebersamaan kita ya, teman berdua. Frankie masih semangat untuk menemani kamu dengan berbagai macam informasi. Dan ya, tadi kita sudah membahasakan, memberikan informasi mengenai Sunday Reset ya. Lakukan hal-hal yang memang bikin kamu nyaman ya, teman berdua, untuk kembali memulai rutinitas di Monster Day besok nih, di hari Senin. Nah, kamu bisa melakukan hal-hal yang sudah Frankie bagikan tadi ya, seperti mendengarkan musik, me time, mengunjungi tempat-tempat favorit kamu ya, di sekitar Kota Indah contohnya, teman berdua. Dan Frankie kasih dulu satu lagu biar kita ke timur-timur dulu ya, teman berdua. Ada Tangkap Basah di teman dari Vendetta Rap. Check this out.

Oke, teman produknya tidak terasa ya, Frankie sudah menemani kamu kurang lebih 4 jam tadi ya, mulai dari pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Dan kayaknya Frankie harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Thank you untuk kebersamaan kita, pokoknya terus pantau ya di 92,2 FM atau di RRI Digital yang dapat kamu download di App Store maupun Play Store kamu ya. Frankie harus pamit undur diri, see you the next day part and bye-bye.

Informasi pertama, warga Wae Mulu keluhkan krisis air bersih saat kunjungan camat Wae RII. Dilansir dari rri.co.id, warga desa Wae Mulu kecamatan Wae RII, Kabupaten Manggarai mengeluhkan krisis air bersih yang hingga kini masih dialami masyarakat setempat. Keluhan tersebut disampaikan langsung kepada camat Wae RII di Damianus Jemparus saat melakukan kunjungan kerja di desa tersebut. Kunjungan kerja itu dilakukan untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus meninjau langsung kondisi fasilitas publik dan pelaksanaan sejumlah program pembangunan di wilayah kecamatan Wae RII. Informasi selanjutnya, Wakil Bupati Matim tinjau perbaikan darurat crossway Wae Musur. Langsung dari rri.co.id, Wakil Bupati Manggarai Timur Tarsisius Syukur meninjau langsung proses penanganan darurat fasilitas penyeberangan crossway Wae Musur di Desa Baingincung, Kecamatan Ranemese pada Rabu 24 Juni 2026. Fasilitas infrastruktur tersebut sebelumnya putus total akibat diterjang banjir pada Rabu dini hari 13 Mei 2026. Arus sungai yang meningkat drastis setelah hujan lebat mengguyur wilayah Kecamatan Ranemese menyebabkan akses transportasi menuju tiga desa yakni Desa Saterlenda, Desa Lidi, dan Desa Baingincung lumpuh total. Masih di info pro 2, hari ini PLN ULP Ruteng melakukan pemadaman bergilir puluhan wilayah ini daftarnya. PT PLN Unit Layanan Pelanggan Ruteng menjadwalkan penghentian sementara aliran listrik pada Sabtu 27 Juni 2026. Pemadaman bergilir tersebut akan berdampak pada puluhan wilayah di Kabupaten Manggarai dan sekitarnya. Penanggung jawab teknik lapangan PLN ULP Ruteng, Wemiko Oriantek, menyampaikan bahwa pemeliharaan sistem kelistrikan itu dijadwalkan berlangsung selama 4 jam, mulai pukul 12.00 hingga 16.00 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu dapat mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Sekian info Pro 2.

yang telah mendengarkan 92,2 FM pendengar setia Prodo. Asik. Bersama Ayah edisi Jaga Malam hari ini di hari Minggu 28 Juni 2026. Bagaimana nih liburan kamu? Wow. Buat para anak sekolah yang sedang menjalankan liburan panjang, selamat. Dan buat kita-kita para pekerja, selamat juga, besok sudah hari Senin. Kita kembali ke realita yang sebenarnya, teman Prodo. Tetap semangat ya, jangan menyerah, karena apa? Kita harus banyak menabung uang untuk menjadi orang kaya. Kita tidak tahu negara kita ini akan seperti apa nanti ke depannya ya. Oke deh teman Prodo, untuk pembuka Jaga Malam seperti biasa ada CLBK, cerita langsung bersama komunitas. Tapi I'm sorry teman Prodo, saya tidak bisa menghadirkan narasumber di malam hari ini. Jadi kita akan membahas tentang komunitas-komunitas yang berdampak ke masyarakat. Ada komunitas apa aja nanti setelah beberapa lagu berikut ini ya teman Prodo.

0: Intan. Eh Intan, sini duduk.
1: Eh, enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
0: Eh, enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: di sini. Gitu Tan, sini kita duduk.
1: Ya udahlah.
0: Eh, Tan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
1: Masih belum punya.
0: Kok bisa kok belum punya anak? Udah berapa lama kok kawin?
2: Udah 3 tahun
0: kan ya?
1: Mulut orang ini lah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
3: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Radio Beka Game bersama Ayah di Joget Malam. Jangan galau malam-malam. Kita akan membahas komunitas anak muda di Indonesia nih, teman Pro 2 yang pastinya berdampak untuk masyarakat. Yang pertama, teman Pro 2 yang dilansir dari detik.com nih, teman Pro 2, ada Forum Indonesia Muda. Nah, atau disingkat FIM ya, teman Pro 2. Jadi, Forum Indonesia Muda ini adalah forum independen yang beranggotakan pemuda-pemudi dan mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia dengan berbagai latar belakang, minat, aktivitas, universitas maupun lembaga kepemudaan. Jadi sejak tahun 2003, komunitas ini telah melaksanakan kegiatan leadership dan pelatihan life skill untuk seluruh anak muda se-Indonesia hingga 24 angkatan loh, teman Pro 2. Dan komunitas ini tersebar di beberapa wilayah, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, ada juga Maluku dan Papua, ada juga di Kalimantan dan Sulawesi, teman Pro 2. Wow, Nusa Tenggara di mana nih? Apakah ada di Nusa Tenggara Timur? Apakah ada di ND nih, Forum Indonesia Muda? Mungkin buat kamu yang mendengarkan dan salah satu anggota Forum Indonesia Muda bisa bersuara ya, teman Pro 2, langsung WhatsApp Pro 2 di 082147650422, langsung bilang, kakak saya termasuk anggota Forum Indonesia Muda. Siapa tahu next kamu bisa jadi narasumber langsung ke studio, teman Pro 2, ngobrol-ngobrol santai dengan kita.

gadget menjadi perangkat elektronik yang banyak dimanfaatkan bukan sekedar untuk berkomunikasi saja. Lebih dari itu, gadget memudahkan kita untuk melakukan sejumlah transaksi online dengan efektif dan efisien. Tapi sayangnya, tidak semua orang menyadari bahwa gadget seperti iPad, PC, laptop, ponsel, dan gawai lainnya ternyata menjadi rumah dari puluhan ribu bakteri dan berisiko menyebabkan penularan penyakit. Hal itu dibuktikan oleh peneliti asal Inggris bernama Julian. Dalam penelitian yang diterbitkan di Journal of Applied Microbiology pada 2015, mengungkapkan kuman paling banyak bersarang di ponsel yang sehari-hari kita pakai untuk berkomunikasi. Bahkan, fakta mengerikannya lagi, ponsel mengandung bakteri 18 kali lebih banyak daripada flash di toilet. Proporta, salah satu perusahaan casing antimikroba, juga menegaskan bahwa ponsel rata-rata memiliki 25.127 kuman per inci persegi. Dengan banyaknya kuman tersebut, artinya resiko penularan patogen atau mikroorganisme parasit dari benda mati ke gadget itu relatif tinggi. Meski demikian, tidak ada yang bisa memastikan berapa banyak orang yang sakit akibat gadget yang berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain. Lalu, apa yang harus kita lakukan biar tidak gampang tertular penyakit dari gadget? Caranya sederhana sekali, hanya butuh komitmen untuk membiasakan diri dalam menjaga kebersihannya. Caranya mudah, yaitu tinggal bersihkan gadget kamu minimal seminggu sekali dengan hand sanitizer atau alkohol. Gampang kan?

0: jam kini.
1: Oke, teman produser, kita masih membahas tentang komunitas yang ada di Indonesia. Tadi sudah saya sampaikan Forum Indonesia Muda. Selanjutnya ada apa lagi nih teman produser? Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia. Kemudian ada Lentera Sintas Indonesia, ada BookTube Indonesia, UNICEF Mitra Muda, dan banyak lagi ya teman produser yang mungkin buat kamu-kamu para jiwa-jiwa korlap, koordinator lapangan bisa banget ikut komunitas ya, bisa menyalurkan bakat kamu teman produser. So karena sudah dipukul 19.56 waktu Indonesia Tengah, akhirnya CLBK cerita langsung sama komunitas. Edisi hari ini harus kita akhiri teman produser. Sesaat lagi kita akan relay ya teman produser ke Jakarta nih, relaynya ada produser Indi teman produser, jangan sampai kelewatan ya.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja Bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu Bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu Bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan Bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran Bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Indonesia Pro Indie, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indi bersama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga

masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Kita mau berdua, ayo mau mengajak kamu semua mendengarkan lagu Hello We Are Coming Back, penyanyi dari Bagunda Lowok Waru nih teman berdua. Jadi sebelumnya, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif secara resmi mendukung promosi dan distribusi musisi lokal melalui program akselerasi kreatif musik. Sebagai wujud nyata nih inisiatif Kementerian Craft berkolaborasi dengan grup musik independen yaitu Bagunda Lowok Waru untuk merilis sebuah video musik yang berjudul Hello We Are Coming Back. Salah satu personil band menyampaikan bahwa lagu ini adalah pengingat akan perjuangan, terutama pentingnya kembali ke rumah dan semangat yang sempat redup. Proses produksi video klip yang disutradarai oleh Kids Terror dilakukan di berbagai lokasi di Kota Malang dan Kota Batu, Jawa Timur. Dan video ini memadukan visual naratif yang mengeksplorasi perjalanan emosional menyandingkan masa-masa indah. Oke, teman-teman berdua, ini dia lagunya. Selamat mendengarkan.

0: teman-teman Pro2, tempat berbagi cerita, mendengar kisah, dan menutup hari dengan hati yang lebih ringan. Temani malammu bersama Cerita Penutup Hari.
1: Cerita Penutup Hari. Cerita Penutup Hari.
0: Bakal hadir setiap malamnya mulai pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro2 FM ND, teman terbaik kamu.

Pro 2, back again bersama Ayah, masih menemani ruang dengar kamu di 92,2 FM Pro 2 RRI, ini teman terbaik kamu di Jaga Malam, teman Pro 2. Dan sekarang kita masuk di cerita penutup hari nih. Nah, dalam cerita penutup hari kita punya waktu 2 jam teman Pro 2 untuk bercerita. Jadi kalau kamu mau memberikan cerita kamu di hari ini, atau memberikan motivasi, atau ingin curhat juga boleh banget teman Pro 2 ke WhatsApp Pro 2 di 082147650422. Sambil menunggu cerita kamu, Ayah punya satu topik yang sepertinya menarik nih kalau kita bahas. Oke, Ayah mau membahas tentang standar ganda yang masih sering dialami perempuan dalam relationship nih teman Pro 2, yang informasinya Ayah ambil dari idntimes.com. Relationship seharusnya dijalani dengan rasa nyaman dan saling menghargai. Namun pada kenyataannya nih teman Pro 2, perempuan masih sering menghadapi standar ganda yang membuat mereka harus terus menjelaskan pilihan, sikap, hingga cara mereka menjalani hubungan. Nah, hal-hal yang dianggap biasa saat dilakukan laki-laki justru bisa dipermasalahkan ketika dilakukan perempuan. Kenapa seperti ini ya? Dan tanpa disadari, standar ganda ini sering muncul dalam bentuk komentar kecil yang terdengar sepele. Padahal jika terus terjadi, tekanan tersebut bisa mempengaruhi kesehatan mental dan kualitas hubungan seseorang loh teman Pro 2. Jadi ada beberapa standar ganda yang sampai sekarang nih masih dialami perempuan dalam sebuah hubungan. Apa yo? Nah, buat kami yang penasaran, yang pertama nih Ayah spill. Perempuan dianggap harus selalu ingin menikah. Kenapa perempuan dianggap harus selalu ingin menikah ya? Nah, buat kamu-kamu yang penasaran, nanti akan kita bahas ya teman Pro 2 setelah lagu berikut ini.

Produ ya, lagi apa nih? Lagi santai. Paling tidak menyenangkan nih kalau lagi santai seperti ini, digigit nyamuk. Udah gitu, pas digigit nyamuk, pakai acar kulit jadi bentol-bentol segala. Kamu tahu tidak sebenarnya kenapa sih saat digigit nyamuk jadi bentol-bentol? Sebenarnya penjelasannya sangat sederhana nih teman-teman. Begini penjelasannya. Nyamuk dikenal sebagai serangga pengganggu karena gigitan nyamuk ini menimbulkan rasa gatal. Selain menyebabkan rasa gatal, beberapa nyamuk juga menyebabkan penyakit seperti demam berdarah dengue atau DBD. Setelah menghisap darah, area kulit akan muncul bentol kecil yang terasa gatal. Kenapa gigitan nyamuk menimbulkan bentol dan rasa gatal-gatal? Nyamuk memiliki bagian mulut yang panjang yang menyerupai jarum kecil di bagian kepalanya. Nyamuk akan menggunakan bagian mulutnya tersebut untuk menembus kulit dan menghisap darah kita. Ketika menghisap darah, nyamuk mengeluarkan sedikit air liurnya ke kulit manusia. Menurut para ahli, bahwa air liur nyamuk mengandung antikoagulan dan juga protein. Tubuh kita akan bereaksi dan menganggap protein yang terdapat di air liur nyamuk tadi sebagai zat asing yang harus dibasmi. Akhirnya, sistem imun tubuh kita akan merespon zat asing tersebut dengan melepaskan histamin ke area kulit yang digigit nyamuk. Nah, respon imun tubuh dengan mengeluarkan histamin inilah yang menyebabkan gigitan nyamuk menjadi terasa gatal di kulit, muncul bentol, serta kemerahan.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

masih di 92,2 FM Pro 2 RRI Anda teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Aya di cerita penutup hari. Tadi kita sudah membahas mengenai standar ganda yang masih sering dialami perempuan dalam relationship. Tapi baru poin pertama, dan itu masih Aya spill ya teman Pro 2. Yang pertama, perempuan dianggap harus selalu ingin menikah. Nah kenapa ini bisa seperti ini? Perempuan yang memilih melajang atau tidak terburu-buru menikah tuh masih sering dianggap terlalu pemilih atau takut berkomitmen. Di sisi lain nih, kalau kita lihat laki-laki yang menikmati hidup sendiri, justru lebih sering dipandang mandiri dan fokus mengejar tujuan hidupnya. Nah, perbedaan penilaian ini menunjukkan bahwa perempuan masih dibebani ekspektasi untuk segera settle down. Kenapa seperti ini, teman Pro 2? Tekanan tersebut membuat banyak perempuan merasa harus memberi alasan atas keputusan personal mereka sendiri. Tidak sedikit yang akhirnya merasa bersalah hanya karena belum menemukan pasangan yang tepat atau memang belum ingin menikah. Padahal nih ya, keputusan menikah seharusnya menjadi hak setiap individu tanpa dibatasi stereotip gender, teman Pro 2. Begitu seharusnya. Next, apalagi nih, perempuan sukses finansial sering dianggap mengintimidasi. Ini sering banget ya di kalangan-kalangan kita nih. Kenapa kalau perempuan yang sudah sukses secara finansial dianggap mengintimidasi? Kenapa? Why? Nah, nanti akan kita bahas teman Pro 2 setelah beberapa lagu berikut ini.

0: Badewi.
1: Oh.
0: Badewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online enggak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam, diam, diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50

membuat menjadi tema utama dan stigma terhadap perempuan berpenghasilan tinggi. Perempuan sering banget dianggap terlalu dominan, terlalu mandiri, atau membuat pasangan laki-laki merasa tersaingi. Sementara laki-laki dengan penghasilan tinggi justru lebih sering dipandang sebagai pasangan ideal. Wow. Dan situasi ini membuat sebagian perempuan merasa harus menurunkan pencapaian mereka demi menjaga ego pasangan, teman-teman berdua. Bahkan dalam beberapa hubungan, keberhasilan perempuan diposisikan sebagai masalah yang perlu dikelola bersama. Padahal kondisi finansial yang sehat. Perempuan yang menjadi mencari nafkah utama sering diperlakukan seolah-olah itu adalah hambatan yang harus diatasi pasangan demi menjaga hubungan tetap sehat. Selanjutnya nih teman berdua, beban pekerjaan rumah masih lebih banyak dibebankan kepada perempuan. Nah ini teman berdua salah satu standar standar ganda yang terjadi di kalangan kita teman berdua di masyarakat Indonesia. Kenapa beban pekerjaan rumah masih lebih banyak dibebankan kepada perempuan? Ya meski banyak pasangan modern sama-sama bekerja, pasti urusan domestik masih lebih sering dianggap tanggung jawab perempuan. Mulai dari memasak, membersihkan rumah, mengurus anak, hingga mengingat kebutuhan sehari-hari, semuanya sering otomatis jatuh ke tangan perempuan. Dan kondisi ini membuat banyak perempuan mengalami kelelahan fisik sekaligus mental loh teman berdua. Kamu bayangkan mental loh. Dan masalahnya pekerjaan domestik sering dianggap hal kecil sehingga tidak terlihat sebagai bentuk kerja yang melelahkan. Padahal nih ya, akumulasi tugas rumah tangga yang tidak seimbang bisa memicu rasa kesal dan konflik dalam relationship. Jadi ketika perempuan merasa terus memikul beban lebih besar, kedekatan emosional dalam hubungan juga bisa perlahan menurun. Begitu perempuan. Selanjutnya ada lagi standar ganda, ada ini dia, penampilan perempuan selalu jadi bahan penilaian. Nah, ini nih, kenapa kita selalu jadi bahan penilaian? Kenapa harus perempuan? Kenapa tidak laki-laki gitu ya? Jadi spesial malam ini kita terus membahas tentang perempuan ya teman-teman. Jadi buat kami mendengarkan para lelaki, tolong benar-benar disimak ya. Kenapa perempuan selalu diposisikan seperti ini? Wow. Tapi setelah beberapa lagu berikut ini ada The Massive, Waktu Yang Menjawab.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Malam Bro 2, back again bersama Ayah. Masih di cerita penutup hari, kita masih membahas tentang standar ganda yang terjadi di masyarakat, apalagi mengenai perempuan nih teman Bro 2. Tadi sudah Ayah spill, penampilan perempuan selalu jadi bahan penilaian. Kenapa tuh? Kenapa perempuan selalu jadi bahan penilaian teman Bro 2? Perempuan sering mendapat komentar soal penampilan mereka, baik ketika terlalu berdandan maupun saat tampil biasa. Ketika tampil menarik nih, mereka bisa dianggap mencari perhatian laki-laki lain meski sudah memiliki pasangan. Sebaliknya, saat tampil santai atau tanpa makeup, mereka justru dituduh tidak merawat diri. Wow, serba salah ya teman Pro 2.

bertemu. Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Produ ya, di rumah kamu banyak nyamuk, suka menggigit, paling tidak menyenangkan toh. Nah, sebenarnya apakah semua nyamuk itu menggigit manusia dan hewan? Jawabannya, tidak. Begini ceritanya, sebenarnya hanya nyamuk betina saja yang menggigit manusia. Kenapa? Karena nyamuk betina ini memerlukan protein dalam darah untuk bertelur. Nyamuk jantan tidak menggigit manusia dan hewan. Nyamuk jantan hanya memerlukan nektar bunga, sementara nyamuk betina memerlukan nektar bunga sekaligus darah sebagai makanannya.

Baik, again, Maman Pro 2 masih bersama Ayah. Bagaimana kabar kamu di jam sekarang? Di jam 22 lewat 32 waktu Indonesia Tengah ya, Maman Pro 2. Mungkin sebagian dari kamu sudah terlelap, mulai tertidur. Atau sebagian dari kamu masih on nih, on fire. Sedang scroll-scroll media sosial atau ngopi atau masih nongkrong dengan teman ya, asik sekali. Oke, kita masih membahas mengenai standar ganda yang dialami oleh seorang perempuan dalam relationship nih, teman Pro 2. Selanjutnya, perempuan lebih sering dituntut menjaga hubungan tetap harmonis. Oh my God, kenapa perempuan yang dituntut, kenapa tidak laki-laki? Cukup dipertimbangkan ya, teman Pro 2, kenapa harus perempuan yang lebih sering dituntut menjaga hubungan tetap harmonis. Dalam banyak relationship, perempuan sering diposisikan sebagai pihak yang harus lebih sabar dan lebih menjaga komunikasi. Jadi ketika hubungan mulai renggang, perempuan juga lebih sering dianggap gagal mempertahankan hubungan. Di sisi lain, laki-laki cenderung lebih dimaklumi ketika sulit terbuka secara emosional. Wow, apa ini maksudnya? Kenapa seperti itu ya? Dan tekanan ini membuat perempuan lebih sering memendam rasa lelah demi menjaga hubungan tetap berjalan baik. Tidak sedikit perempuan yang akhirnya terus mengalah hanya agar konflik tidak semakin besar. Padahal hubungan yang sehat teman Pro 2 itu seharusnya terlibat oleh dua belah pihak, bukan hanya perempuan, teman Pro 2. Seperti itu, dibangun dari usaha dua arah, bukan hanya satu pihak saja. Begitu loh, teman Pro 2. Dan terakhir, perempuan lebih sering ditekan soal punya anak. OMG. Pertanyaan tentang kapan menikah biasanya akan langsung disusul pertanyaan tentang kapan punya anak. Jadi ditanya dulu nih, kapan menikah? Oh, tahun depan saya akan menikah. Ketika sudah menikah akan ditanya kapan punya anak, tidak ada habisnya. Kalau sudah punya anak akan ditanya lagi kapan tambah anaknya lagi. Terus kalau sudah tambah anak tanya lagi, oh ada rencana nambah lagi? Masa cuma dua? Aduh sudah deh teman berdua, nggak bisa habis ya. Kalau sudah tiga anaknya bertanya, yang pertama sekolah di mana? Lo kenapa nggak di sana? Oh my God, netizen lah yang mengontrol kita punya hidup. Jangan ya teman berdua. Maka tekanan ini tuh jauh lebih sering diarahkan kepada perempuan, karena masih ada anggapan bahwa perempuan harus menjadi ibu sebelum usia tertentu ya, teman Pro 2. Nah, akibatnya perempuan sering dibayangi kecemasan tentang jam biologis mereka nih, teman-teman. Padahal keputusan untuk memiliki anak kan merupakan keputusan besar ya, yang dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari kesiapan mental hingga kondisi finansial. Jangan sekali-sekali kita punya anak kalau finansial kita benar-benar tidak stabil ataupun finansial kita tuh masih berantakan banget ya, teman Pro 2. Jangan kita korbankan anak kita nanti ya. Anak kita harus dapat gizi terbaik, harus dapat tempat tidur yang paling baik, mendapatkan susu yang terbaik, semuanya harus yang terbaik, teman Pro 2. Sering memperlakukan perempuan seolah-olah tuh memiliki tenggat waktu tertentu untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Nah, hal ini tuh membuat banyak perempuan merasa hidup merasa terus diukur berdasarkan status hubungan dan peran sebagai ibu. Nah, inilah teman-teman berdua. Standar ganda dalam relationship mungkin terhasil pilih,

kalau berpenampilan langsung dihujat ya, kenapa dia pakainya seperti ini seperti itu. Terus kalau perempuan jadi sukses, ada lagi yang akan berkata, ngapain sekolah tinggi-tinggi, toh ujung-ujungnya di dapur, urus rumah dan lain-lain. Hah, coba kita pikir secara logika ya teman Pro 2, emang kamu mau punya istri yang tingkat kecerdasannya itu di bawah rata-rata? Coba difikirkan, kan baik ya, kita harus berpikir, kita harus open minded, kita harus berpikir secara terbuka ya, secara jauh ke depan. Kalau kita punya seorang istri ataupun perempuan yang berpendidikan tinggi, itu kan bisa mengubah segalanya, mengubah cara pikir, dia lebih paham mengurus rumah tangga, lebih bijak, secara dia juga pasti akan lebih jago menjaga keuangan, finansial dalam rumah tangga dan lain-lain, begitu loh teman Pro 2. Jangan apa-apa langsung mikir ya, nanti kan ujung-ujungnya di dapur, jangan ya teman Pro 2. Oke deh, ini sekaligus informasi penutup mengenai standar ganda teman Pro 2 yang sering dialami perempuan dalam relationship. Oke, tergilir lidah saya. Selanjutnya ya, punya informasi buat kamu semua, mungkin informasi penutup. Jadi jangan sampai kelewatan, tetap stay tune terus di 92,2 FM Pro 2 RRI, dia teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran.

bersama ayah sampai di cerita setiap hari. Tapi tetap stay tune karena setelah ini akan ada Just Music selama 1 jam ke depan sampai pukul 24 tengah malam nanti teman berdua. Dan ayah tetap akan pantau kamu semua, pantau. Ayah akan tetap jaga di sini, jaga malam ya sampai siaran ini berakhir. So,

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas sif-sifan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

Salam Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman-teman semuanya lewat program siaran hari ini untuk edisi Minggu 28 Juni 2026. Kami akan menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata saya Ayah dan tim teknik kami Kenny Seja serta seluruh kabar kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat, terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang telah mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun ND, radio publik milik bangsa. Program Madua dipancarluaskan melalui frekuensi FM 92,2. Kembali mengudara hari ini edisi Senin 29 Juni 2026. Mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Salsa dan seluruh tim kerabat kerja RRIND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Siapa yang tidak tahu hewan paus? Mamalia dengan tubuh besar itu kerap menyemburkan air saat muncul ke permukaan laut. Biasanya, semburan tersebut akan terlihat seperti air mancur dari kejauhan. Namun ternyata, teman Pro 2, paus tidak menyemburkan air ke udara. Mengutip dari Today I Found Out, saat paus menghirup napas, maka ia melenturkan otot-ototnya untuk membuka lubang sembur yang terletak di atas kepala mereka. Lalu, mereka menghirup banyak udara sebelum akhirnya mengendurkan otot-otot tersebut dan menutup lubang semburnya. Nah, proses mengembuskan nafas ini yang sering diartikan bahwa paus menyemburkan air dari lubang semburnya. Padahal, ketika mereka menampakkan diri ke permukaan laut, cipratan air yang dihasilkan dari lubang semburnya merupakan udara yang keluar dari dalam tubuh paus. Semburan air itu sebenarnya adalah embun yang ada di dalam tubuh paus karena kondisi udara yang ada di dalam tubuh mamalia tersebut sangatlah hangat, teman Pro 2. Kemudian, ketika paus menghembuskan nafas, maka temperatur di dalam tubuhnya menjadi jauh lebih dingin sehingga membentuk embun. Uniknya lagi, teman Pro 2, tiap-tiap spesies paus memiliki lubang sembur dengan bentuk yang berbeda. Bahkan, beberapa paus memiliki sebanyak 2 lubang sembur dan menghasilkan semburan yang berbeda pula. Menurut pengamat paus yang berpengalaman, mereka dapat mengetahui spesies-spesies paus berdasarkan cara mereka menyemburkan air yang terbentuk dari embun yang ada di dalam tubuh paus. Sebagai contoh, semburan paus orca lebih banyak dan lebat, sedangkan paus abu-abu memiliki 2 lubang semburan yang nantinya membentuk hati saat mereka menyembur.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
5: Thank you.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan. Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun. Jam begini masih tidur, nanti telat ke sekolahnya. Bagaimana negara kita mau maju kalau generasi mudanya punya kebiasaan terlambat? Mulailah melatih diri sejak dini untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk. Karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Pemirsa, saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Rere Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: hati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Informasi pertama di edisi pada pagi hari ini, teman Pro 2 turnamen pencak silat se-NTT resmi dibuka. Bupati ajak atlet junjung sportivitas. Dilansir langsung dari KPRN, Bupati Manggarai Heribertus Geradus Lajunabit mengajak seluruh atlet menjunjung tinggi sportivitas dalam turnamen pencak silat antar perguruan seprovinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 yang digelar di gelanggang olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Kamis 25 Juni 2026. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 Festival Lama Holat libatkan Kabupaten Sederetan Flores dalam pameran tenun. Dilansir langsung dari KPRN, Festival Lama Holat 2026 tidak hanya menampilkan kekayaan budaya Kabupaten Lembata, tetapi juga melibatkan sejumlah kabupaten di Daratan Flores dalam pameran tenun. Keterlibatan berbagai daerah tersebut diharapkan memperkuat promosi tenun Nusa Tenggara Timur di tingkat nasional maupun internasional. Informasi terakhir di Info Pro 2 pagi hari ini, teman Pro 2, BMKG prediksi puncak kemarau di NTT terjadi hingga September 2026. Dilansir langsung dari KPRN, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memprediksi sebagian besar wilayah Nusa Tenggara Timur akan mengalami puncak musim kemarau pada periode Juli hingga September 2026. Kondisi tersebut diperkirakan berlangsung lebih kering dan lebih panjang dibandingkan kondisi normal tahunan. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani mengatakan wilayah selatan NTT mulai memasuki puncak kemarau sejak Juli 2026. Selanjutnya, sebagian besar wilayah NTT diprediksi mengalami puncak musim kemarau pada Agustus hingga September mendatang. Informasi kami dapat diakses melalui website di www.rri.co.id. Sekian Info Pro 2.

Hey ho, teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Morning sunshine ya, teman Pro 2. Balik lagi bareng Salsa di edisi hari ini, teman Pro 2, Senin 29 Juni 2026. Kita sebentar lagi akan meninggalkan bulan Juni dan akan berpindah ke bulan Juli, teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya, teman Pro 2, harus semangat ya. Karena setiap hari ya pasti ada sesuatu yang baik nih buat kita semua.

Nah, teman Pro 2, Salsa bakal stay bareng kamu sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Tentunya dengan program yang menarik, informasi yang juga kece badai, hanya ada di Pro 2 FM Indi. Dan playlist yang tidak kalah kerennya, teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya, jangan bosan-bosan dan jangan skip channel 92,2. Pantau kita juga melalui aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu, teman Pro 2. Kalian juga bisa pantau kita melalui sosial media kita, Instagram Pro 2 FM ND, Facebook RRI ND, dan TikTok RRI ND, teman Pro 2. Kita bakal ke Kepo Time pagi hari ini, tapi kayaknya kita ke playlist dulu deh. Kita keliling-keliling dulu, keliling di satu kota ND dulu sambil dengar playlist. Buat kamu yang lagi siap-siap ya pagi hari ini mau bekerja, semangat teman Pradua. Yang sekolah kan masih libur ya, jadi enak tuh masih bisa tidur-tiduran nih di pagi hari ini. Selamat menikmati libur ya buat kamu yang lagi libur sekolah nih, teman Pradua. Kalau begitu kita ke lagu dulu sebelum nanti kita balik ke informasi di edisi Kepo Time.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Back again teman bro 2, saatnya kita di Kepo Time ya. Salsa mau kasih kamu informasi yang lagi happening nih teman bro 2, tapi secara singkat, padat dan jelas biar tuh tidak bosan. Karena pagi-pagi kalau kalian kepo tapi Salsa sudah wora banyak, itu kalian mengantuk teman bro 2. Tapi kita akan kasih kamu satu informasi berikut ini. Ini informasinya datang dari penyanyi dangdut Inul Daratista teman bro 2. Lagi bukan soal single terbaru ya, tetapi dia peragakan pose yoga yang cukup rumit dari Bakasana hingga Upavista Konasana teman pro 2. Inul Daratista membagikan sederet pose yoga tingkat lanjut lewat akun pribadinya. Pedangdut 46 tahun itu menampilkan kelenturan tubuhnya dalam beberapa gerakan yang biasanya butuh latihan bertahun-tahun teman pro 2. Inul memperagakan mulai dari Bakasana pose gagak and then sama Kosana hingga Upavista Konasana teman pro 2. Pose-pose tersebut ia tunjukkan tanpa terlihat kesulitan, sekaligus memperlihatkan kebugaran fisiknya di usianya saat ini. Unggahan itu langsung ramai dengan komentar warganet yang menjadikannya panutan untuk tetap aktif dan sehat di segala usia teman pro 2. Nah buat kamu, tunggu apa lagi teman pro 2 yang masih muda-muda? Inul saja yang sudah 46 tahun, selain jago berdangdut ria, dia juga tetap menjaga awet mudanya teman bro 2. Ini terbukti teman bro 2, sampai saat ini tidak kelihatan tuh usia-usia lanjutnya, malah kelihatan muda terus teman bro 2. Kita masih punya informasi lainnya di edisi Kepo Time, jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 ND, teman terbaik kamu.

0: Hai teman-teman, masih mencuci pakaian kamu di sungai? Nah, buat kamu yang tinggal dekat daerah sungai, pasti sering melakukan hal ini. Sini, saya beritahu kamu hal yang akan mengubah kebiasaan kamu. Sebenarnya, limbah yang dihasilkan deterjen sangat merusak lingkungan karena deterjen merupakan hasil sampingan dari proses penyulingan minyak bumi yang diberi berbagai tambahan bahan kimia. Berdasarkan penelitian lebih lanjut, diketahui deterjen mengandung ABS yang ternyata mempunyai efek buruk terhadap lingkungan, yaitu sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Deterjen juga akan membunuh telur-telur ikan, udang, bahkan kepiting yang ada di sungai. Penggunaan deterjen memang seperti buah simalakama. Di satu sisi, penggunaannya sangat dibutuhkan. Di sisi lain, limbahnya ternyata berefek buruk. Terus, solusinya bagaimana? Pilihlah produk yang tidak banyak mengandung busa. Pilih deterjen yang sama sekali tidak mengandung fosfat atau kadar fosfatnya rendah. Karena limbah cucian dengan kadar fosfat rendah, sebaiknya digunakan untuk menyiram tanaman karena fosfat sangat baik untuk tanah dan juga tanaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

92,2 Pro 2 FMND. Teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita ke informasi Kepo Time selanjutnya. Nih, siapa yang tidak sabar menunggu babang ganteng satu ini? Ada informasi dari Harry Styles yang bagikan tiket gratis tour Together Together untuk fans yang ikut kegiatan sosial melalui sistem lotre, teman Pro 2. Harry Styles menggelar tur dunia bertajuk Together Together yang dimulai 16 Mei 2026 di Johan Arena Amsterdam, teman Pradua, dan berlanjut hingga Desember 2026 di 7 kota. Bayangkan saja 7 kota, teman Pradua. Berbeda dari konser pada umumnya, sebagian tiket konser ini dibagikan secara gratis lewat program bernama Earn, teman Pradua. Melalui program ini, fans bisa mendapatkan tiket dengan mengikuti kegiatan sosial seperti mengecat ruang kelas di sekolah yang kekurangan fasilitas and then memperbaiki youth center dan berkebun, teman Pradua. Dua. Tapi tiket ini tidak dibagikan secara cuma-cuma. Fans terlebih dahulu mendaftar online dan memilih tanggal lalu menunggu konfirmasi melalui sebuah email yang masuk. Karena peminatnya membludak, teman Pradua. Iyalah, selain memang aksi sosial yang ditawarkan, mungkin mereka juga kayak, siapa sih yang tidak mau tiket gratis, teman Pradua? Dan teman Pradua, program ini ternyata mensyaratkan peserta berusia minimal 18 tahun dan membawa bukti identitas. Dia sendiri tidak hadir sih dalam kegiatan sosial tersebut, tapi bakal hadir ketika nanti, teman Pradua, kalian ya mungkin saja ya tiba-tiba ada kejutan, ada surprise dari beliau, ya ditunggu saja, teman Pradua. Dan kita masih punya informasi Kepo Time lainnya. Jadi buat kamu, jangan skip channel 92,2. Stay tune terus di aplikasi RRI Digital dan update kita terus di Instagram Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.

0: Mengapa ban sepeda motor menjadi kempes jika lama tidak dikendarai? Bagi kamu yang memiliki sepeda motor, mungkin sering mengalami hal ini. Ketika beberapa hari sepeda motor kita tidak terpakai, bannya menjadi kempes. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di alam semesta ini, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ketika sepeda motor sedang dipakai untuk berkendara, roda bergerak memutar dengan cepat. Karena bergerak, roda memiliki energi kinetik. Dalam pergerakannya, roda senantiasa bergesekan dengan udara dan permukaan jalan. Gesekan ini menyebabkan energi kinetik roda berubah menjadi energi panas. Energi dari permukaan aspal yang panas karena terpapar sinar matahari akan diserap oleh roda sepeda motor sehingga suhunya bertambah panas. Ketika suhu roda meningkat, udara yang ada di dalam ban akan memuai. Hal ini membuat ban menjadi lebih mengembung. Hal sebaliknya terjadi ketika sepeda motor tidak dipergunakan dalam waktu yang lama. Akibatnya, roda menjadi dingin. Itulah sebabnya ban sepeda motor menjadi kempes ketika lama tidak dikendarai.
1: Sembilan dua koma dua megahertz Pro 2 FM ND.

tiba, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

Temuan Pro 2, kita sudah harus mengakhiri edisi Kepo Time ya di pagi hari ini. Tapi buat kamu yang masih kepo, ada apa lagi sih salsa setelah yang satu ini? Bakal ada FYP Temuan Pro 2, Flourish Your Playlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu selama 1 jam ke depan, salsa bahkan memutarkan lagu requestan kamu Temuan Pro 2. Selamat berhari Senin ya buat kalian semua Temuan Pro 2 dimanapun kamu berada. Baik yang lagi di rumah atau yang lagi siap-siap untuk bekerja mencari acuan pundi-pundi rupiah, semangat semuanya Teman Pro 2. Dan kalian yang mau request pagi hari ini, tetap salam buat orang-orang yang tersayang, terkasih, tercinta, semuanya Teman Pro 2. Hanya bisa di Pro 2 FMND. Tinggal join di line telepon kita 08214765042.

teman-teman Pro 2, masih di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Masih bareng Salsa ya, yang stay bareng kamu teman-teman Pro 2. Saatnya kita di FYP Flourish Your Playlist. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pagi hari ini mau request lagu, mau ceki-ceki bareng Salsa, atau mau titip salam buat orang tersayang, bisa nih teman Pro 2. Selama 1 jam ke depan ya, kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422. Jadi buat membangkitkan semangat kamu, asik. Membangkitkan gak tuh? Membangkitkan semangat kamu di hari Senin ini ya teman Pro 2. Kalian bisa sambil request, sambil get ready in the morning. Jadi kalian tinggal request teman Pro 2. Tapi kita ke lagu dulu kali ya, biar kalian bisa refreshing sedikit nih sebelum nanti kalian masuk sama requestan kamu yang membeludak teman Pro 2 di pagi hari ini.

0: Hei, kamu masih merokok juga nih?
1: Iya nih, susah lepas. Sehari bisa 3 bungkus rokok. Apalagi kalau sudah ada tekanan deadline kerjaan. Bisa lebih tuh.
0: Wah, parah nih. Kamu pernah dengar kadmium?
1: Kadmium? Apa tuh?
0: Kalau formaldehida?
1: Apalagi itu? Sejenis makanan.
0: Wah, kamu belum tahu ternyata. Kadmium itu termasuk salah satu jenis logam berat yang berbahaya bagi manusia.
1: Oh ya? Kalau formal-formal, apa itu?
0: Oh, itu formaldehida. Jika tertelan secara berulang-ulang dalam dosis kecil, dapat menyebabkan iritasi lambung dan usus. Bahkan otak kamu bisa mati perlahan-lahan.
1: Terus, hubungan saya dengan kadmium dan formaldehida itu apa?
0: Forguso, karbon monoksida, nikotin, tar, hidrogen sianida, benzena, formaldehida, arsenik, kadmium, dan amonia, itu semua terkandung dalam batangan rokok yang kamu isap itu. Mau mati muda, berhentilah merokok. Tunangan kamu yang cantik dan kaya raya itu bakal diambil orang kalau kamu mati muda karena merokok. Mau?
1: Mulai besok, saya akan berusaha untuk berhenti. Janji deh, demi calon istri.
0: Nah, gitu dong.
2: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

kamu bayangkan ketika menyebut bunga kamboja? Bunga yang cantik, wangi, dan mistis bukan? Ternyata bunga yang sangat identik dengan Bali ini ternyata memiliki sejarah tersendiri, khususnya di Indonesia. Ini dia faktanya. Bunga kamboja ini memiliki nama lain, yaitu plumeria. Nama plumeria diberikan untuk menghormati Charles Plumier, seorang pakar botani dari Prancis yang menemukan bunga ini. Bagi sebagian masyarakat, bunga kamboja yang memiliki 4 atau 6 helai ini dianggap memiliki kekuatan gaib. Kamboja atau plumeria ini sebenarnya berasal dari Amerika Tengah. Charles Plumier yang namanya diambil menjadi nama famili Kamboja adalah orang pertama yang meneliti tanaman ini. Barulah bibitnya menyebar ke berbagai negara tropis dan ditanam untuk berbagai manfaat. Salah satunya sebagai syarat untuk pemujaan keagamaan. Di berbagai belahan dunia, Kamboja dimaknai berbeda. Pada agama Hindu, bunga ini diartikan sebagai pengabdian dan dedikasi, sedangkan dalam agama Buddha, bunga ini diartikan sebagai keabadian. Hal ini berkaitan dengan bunganya yang memang tidak cepat layu, meski pohonnya sudah tumbang. Dalam kehidupan suku Maya kuno, bunga ini digunakan sebagai simbol kehidupan dan juga kelahiran. Tapi di Indonesia, Kamboja punya makna berbeda. Di Indonesia, pohon kamboja sering ditemukan juga di areal pemakaman dan sering dimaknai dengan aura seram atau menakutkan. Padahal sebenarnya ada penjelasan ilmiah tentang ini. Pohon kamboja yang unik ini memang berbeda dari pohon berbunga lainnya. Bunganya bisa rontok ketika masih sangat wangi dan belum layu. Dengan begitu, area pemakaman yang mendapatkan taburan bunga secara berkala dan tetap wangi, meski pada masa tertentu tidak banyak orang yang datang untuk menaburkan bunga. Jadi, sekarang sudah paham kan hubungan Kamboja sama pemakaman di Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu.
2: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

masih di FYP Flourish Your Playlist. Teman Pro 2, jangan lupa request lagu di pagi hari ini. Tinggal join di line telepon kita 0821476504422. Tersisa beberapa menit lagi, tapi biasanya kamu langsung datang di menit-menit terakhir teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya, jangan sampai ketinggalan di FYP pagi hari ini.

0: Halo, selamat pagi.
1: Oma, apa kabarnya hari ini?
0: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan sehat selalu.
1: Alhamdulillah.
0: Bagaimana kabar sebaliknya?
1: Kabar Salsa pagi ini baik, Oma.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ah, Oma mau minta lagu. Lagu pop timur terbaru.
1: Lagu timur terbaru.
0: Yang judulnya Doa di Ujung Rindu.
1: Wow, Oma pagi-pagi sudah puitis. Doa di Ujung Rindu. Rindu siapa nih, Oma?
0: Iya, punyanya Gary Saka.
1: Oke, Oma. Sambil Salsa siapkan buat Oma, mungkin Oma mau titip salam buat siapa nih di pagi hari?

0: Oke, Oma, terima kasih.
1: Lagunya ada Nona Sasa.
0: Lagunya ini yang adanya bukan doa di ujung rindu, Oma, tapi rindu di ujung doa.
1: Iya.
0: Lagunya ini bukan judulnya doa di ujung rindu, tapi rindu di ujung doa, Oma.
1: Oh, mana-mana sudah mungkin terbalik.
0: Oke, tidak apa-apa, Oma ku sayang. Terima kasih,
1: oke,
0: Oma.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, selamat beraktivitas, Oma. Oke, teman Pradua, itu tadi ya. Kita sudah mendengarkan requestan dari Oma Cheryl ya, yang tiba-tiba langsung menelpon kita di pagi hari ini. Tadi Oma tuh request lagunya Rindu di Ujung Doa, katanya lagu timur. Doa di Ujung Rindu, tetapi yang adanya itu Rindu di Ujung Doa, teman Pradua. Biar kita sama-sama dengerin lagunya. Berikut ini spesial buat Oma Cheryl ya, teman Pradua, dan buat besti-besti Pradua di pagi hari ini. Selamat mendengarkan. Kafe ini tidak kunci.